0: ta daje.
1: A dai.
0: A yo kurman amma shi tuwaro kwalje mandani ro gulmanaro kwalje mandara tirina mare shi ta tunde al tirin yar wala mo sai kula din mare ne ratu indin yar yakin.
1: Na'am.
0: Sai kare da kwalje mandaye.
1: Mm.
0: Amma sai kare kurama du kwallin yar giyon.
1: Ngila zoro nyara askarnyana. Umar Habib Lokto Agono Mande Abonum Kurade Mataman Karya Kasuya Awa Kadaya Andirobe Ngumaru. Da jaharami karantu paraskaram dune taman karya kasuya kiruna karaw. Da raso mita pisko usko nuda walanda jipole ada kirinye isha paraskaram da gonye konyen.
2: Shifte bine wade gati zegila asha kote di kote. Aba. Aba.
3: Ah?
2: Albine di wagafatni.
3: Waya naguna.
2: Gale di kalam halubi kalam al-Nasara.
3: Waya nagale lechulu wale di.
2: Gale di.
4: Mon frère, est-ce que tu peux m'aider?

lotiya kana to nadoni biske doni da ko lutrina ro woto ma nadoni gaska doni im lutrina alan a o lutrin ko malan nda wane mara pima ke jibar wolo nai ba waza barika fo talawa alama sa tru menti fito lo ko unen gaska doni yefa nation kultina ma yefa nations league kultina ma doni lar na tara bakte ma adro otia nadoni biske mbeji sa uskoro kwa tabalan ndikate lar chess republic kurwade ma England na mbeji kurwade ma lar Spain esha lar do Croatia she lopu chima la mbeji la jikuru kubu klafu na biske doni Scotland na Switzerland na sandia mbeji kurwade ma biske doni Slovenia kurwade ma North Macedonia sandia mbeji kurwade ma kwa e klafu na kufu den nadoni biske Finland na kurwade ma Belarus mbeji kuradima gaskan shimarma kwae biske au bi ladoni san marino ya kuranima albania baktin maishia imbeji ade biske samaso bika arman kurukwa lado moldova ladoni faro island na imbeji shike shimashi bali kafa sa uen alaman baktino kuradima kwae walti kufunza shimarman sa uskuro kwa tabalan biske ndika de solo bakia kuradima kazastan na imbeji kurukwa kufuroni kandio milan mbeji na biske ndikate la Bulgaria kuradima Estonia mbeji kuradima biske ndikate Luxembourg kuradima Iceland na shendia ibakse mbeji kurukwa biskar man kaskadoni kufuro roptia mashiro UEFA qualification kutima de mbeji na doni biske ndikate Lesotho kuradima Morocco mbeji kuradima la Gabon ya kuradima Nigeria mbeji kuradima biskari man kwa biske ndikate South Sudan na Egypt mbeji kuru adema biske ndikate Ghana Gambia imbeji kurare Somalia Ivory Coast imbeji kurare ma lar Benin ya kurare ma lar doni Mauritania imbeji lar Comoros lar doni Namibia imbeji lar doni Congo kurare ma Cameroon na Zambia imbeji kurare ma lar doni Uganda Libya imbeji kurare doni Burundi Algeria imbeji lar doni Zambia Togo imbeji lar doni Ethiopia kurare ma lar Senegal imbeji kurare ma lar doni Mozambique Sudan imbeji kurare ma lar doni Cape Verde kurare lar doni Rwanda imbeji kurani wala doni Liberia kurani Mali imbeji kurani ma barin man kwa ya doni Madagascar kurani ma Tanzania imbeji kurani ma lar Nigeria ya kurani wala doni Guinea Bissau sandia biske doni bari alan sama so imbeji taji kurantu alan darem doni first come dekele kwero kashe kurani ma nan dia tumana first come are kun za ko tuna tumandi imbeji taji kai ma first come shima da im lamisa kama mai alan darab choma chaide wote first come shima da balin sarana ndiro dawo mita katuro kurto su kasar don engineer ne kondo sa hafsa andan dia faksnaro doctor arkarkali mal haji gaji mai du first come da don gate ga kuko andan dia sai doctor na fuya kawdo kalon tsinyo aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya

0: Ngila zoro harami kirinti ndeso ndaraso nkirinu ingilam. Ita fiskus kunu da uwa pelanzu. FM ya paraskram di tamtama paraskram do bali bali chitubu li ne sana nebro. Kung awole mebro chet na sana dikindi me diyo rwa yamana ina nero. Purumena botu ndo saye dagat kuyin. Do lenye sumo ndi play indi Ahmad M. Kakai Allan. Borno nile pamararitina. Adi malla uta tawadu. Kulai dinna andiro adida gulsama. Na jarami kirinti ndeso ndaptu ndo saye sayo botu ndo saye dagonye. Ponyen kamaro kusato ndi chaman. Nashado chitubu li nuwe. Kasudo post office in sita one wero lezu daji amuru bello wero gina zuna oso nasha dun fasor bilin sir gomnati kreba no yeke turo zukina allan sandika maba yole kinda inka shoru nasha do chidarima gana taida zi sandi ambo zuna buroman kalla pitindo daji alu andiro soro paraskaram denu kusato ndi alabara siku bayena sidina daji botundo sa ibanwa lenye pele indi tamtama alan sumo ndi soa gambe ishana chama naam ni marawalte ishen kwa miso nka udo bayenda au botu soru gwenye kwenye ndo nasha do kama napte jamiso hanganda nasha kawa idole na napte edi kama napte nasha adine ya kwa lana muya muradinu wa lana yenado kasu edi nandiro gana la gerza muradinu ama sonda ingo da nda ari pele ya gwenye awa ade bota gwenye ulo salamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: Naam duma na jin?
1: Baba kanda ba.
0: Nda fato kilewa.
1: Jasira kuma abba bula jatana manji.
0: Abba ushe kishoro. Abba ayo kudum.
1: Kufiro ushe kishoro shoko muna. Yewa abasa ni kao ngawa ilini basa na au nani kuma kusobi sefura uba au zanyare. Chiran biya jiri awaye so jiri bajibaji biya ngei jule so ngei jiri kose ilasa awala dugumanya na nitrimpande. Di kantor lokal bahasa nara yang kata nak urmai dengan bahasa.
0: Kurusoman.
1: Ah, jualan orang niyo, tinggal ke bahasa apa ni ya?
0: Wanting dina.
1: For service tinggal ke rumah orang niyo untuk bahasa.
0: For service dah toro liam.
1: For service beri nara cina ceruko.
0: Yo, nara isim do murah dum dah cionum. Abad jual way mana mereka kandungan cuman nasham do voltation. Kendaram do ina dahwa matri. Kau sorok kau nairo aduzain do napturam do. Nando bro in mana ne yan nafsa kol daira wala ne nala ne ro kor daira wala kumaro
2: wa hore kamara kana quran zare
0: kawo sor siri gani
2: nare shikora kamzo kodana na kawo arzi mama nanam tenin gala sama sama fanda mama kala kamaro awstana mama inta tanda masar ganaja awdurin ala shiraka do zuna sirinna
0: ali
2: yo kamaro garaji dambuairo leono namo sara garaji dambuai ndule zanafcin
0: Oh, nero nama sa nali no namoro.
2: Buron amso sa nana falandi ambena. Narin lezan nafsa ambena. Ayame lezan narin nafsa. Palnzu, dutu kriye lang kama isa duza. Na shi ari rangnum hanum, namnum bau. Nyi adam gana nya saari ganaza. Kuru gomnati nduro chira sirin. Tala anzuro chira sirin. Nyi komitiru tamunu wazana wallahi. Wala obis kaanda samma salama rogerza. Sit, lere.

0: Allo, salamu alaikum.
1: Salamu alaikum. Wa alaikum salam, Basan.
0: Nda pato kilewa.
1: Nda kanadi, nda kasadu.
0: Alhamdulillah, duma na jin.
1: Nda kuma Abdurrahman gawa wakasi nguro masama leme wati
0: karadu. Ngila wishe kishiro Abdurrahman.
1: Sakta, Basan, awadiyari ya kariga na bini.
0: Kuru zaman wa?
1: Aba, Basan, jama ngu ya.
0: Ngele jama gata tamayinde ngu de.
1: Bela dai ala andar na selele fa sabbi ayya maro basan yito ne club police din namuma farak dan kita ga kimina engineer am done kuma ada amina da mu muhammed mustafa ya inda so yayi tamma ne dara so ne tamma so yero farak dan min de yero yawa ya zuwa sana
0: gala masha Allah thank you so much sai dan yero askare na
1: alhamdulillah am de ti mare gaba daya am ti mare wuzo na so sai di wangana
0: masha Allah
1: an koyan photos ya am done ga ba ka ti kro ma
0: gla mashallah hata idan yinyuro askrin na loktum gon mandia loktua lamboturo ni dior wa mana men matilon kamgati yai allo assalamu alaikum
2: wazan anda to kliwa
0: nda bado kliwa
2: bra amur gana mana jin ko kimeri hu mana mamre
0: kam lanje sunu moldum garam
2: Guruan ni ada akan hasilan, anak gamba ini ada kuti anjir hasilan jual saudar kita selam saudikin dapat nara. Guruan mandi ke gasing hari, zaman sudah lama ini sudah ukur kira semua hari. Ia ru ia ru boleh nara mandi ke bantu masa sarap.
0: Ya Allah, aku ros selalu mampu romani.
2: Anak gamba masih ada kuti hari, bahala hari hari.
0: Ya le, wujud le ya kelab beras kerana memang fundum gamba ola sama sama fundum kami uru.
2: Ani mah kelab urin kumi menara istri aku rum dem.
0: Ayo guru jiba insya Allah. Gila mashallah tu mari nak kemarunya kerjin.
2: Ya kan kamu sehari saya yang dana saya rendah pun dok guna.
0: Tu mari nak kemarunya kerjin.
2: Zaman dengan kamu yang zoro karung nawar daba marbu dengan kamu acarin kamu Ibrahim Muhammad Muhammad Kusir rasa itu sama zoro rendah pun dok guna.
0: Mashallah tu mari nak kemarunya kerjin.
2: Zaman dia awalnya saya sama zoro pikir hu nara rendah pun dok guna babun tu jangan saya dah pun benda darah sendiri.
0: Gila mashallah.
2: Dai uye dai kwalara gambar sunzi kenyiro.
0: Ngila nazo mandi jiba.
2: Yedai.
0: Agila dai dai yoro askrera diol wa mala fer kam goro mana abdu dazi yayi da ji sonnai. Amma dai dai yoro askrera lokto goro ma dia lokto abotu. Allo assalamu alaikum. Wa alaikum
3: assalam.
0: Ndaba to kilewa. Kilewa
3: sunenda.
0: Nam dumana jin.
3: Aja zara mana jin gati.
0: Aja zara wishe kishoro faras karabde tamtama faras karabde ningero
3: Masha Allah murasalat ne kira undara san ne amma sale wannan
0: Masha Allah tidan yaskrena
3: ne fangu amma ba san udu kan lai wayo ya zala de ayarwa an kamla amma falan la lei mazuwa bozu wano ayarwa tare du kullen zakun hindu Ayro bulaga dare cikin ba yo gudu yar wadiri nim kin yanzu din dara fala ne ba san dan ne dai ayro bullo
0: yo yar wadiri nim kin le gulmi ya samu ba kreba ruwa ba samu ba
3: ya so bai aha yar wadiri nim kin yanzu ba san local government kon gi bulaga kon gi dara dara so ya bai yar wadiri
0: nim kin yanzu yo dai huna shiro dai burniya bulaga ya so gulle dai
3: ayo bazan akai din ta makam ga ka ko loko biya a ta ba turinjin ge ya tu loko ana har guwa ne kan guwa dar da bor mai rashin bazan
0: amin ya rabbal alamin gila te da ya skrena loktu goru ya jazara alia praskrab de nige allan gam liwa amda gumturo allo assalamu alaikum
4: hai wa alaikum salam sadi fere nje kon nare biskaram koko yugo kam ni sunzu takai man no zanabiya
0: yowa arum allah uta arugule
4: aha bro hawalin baranzu ya shade kadama borno malok tare kakkalin sha adengana
0: masha allah
4: daji kin indi me focal fashion mashamari framule head care ya usenyi doctor kakkalin mai kanade sha adengana
0: masha allah
4: daje kin ya kame daradda jireme bakura lawan sijeti ya temangna tara baranze lawan gura mashamare daje bakura lawan mashamare sha adungna kliyanje ne ba san kan kam yura ratal tinde angal ganaje anje kon na da guru hunde ta da zikala da sukin kam kam da kala da nazuna
0: ari mana ba daje yura skrina lokdu gurma da lokdu wala boturo